kenyala la kuisa pa bizala do ando da foron de keluka. Abubakar Sidika, Leke Akon Abdoulaye, tak tak, la kuina itala.